0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10:00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
2: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
3: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
2: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
5: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak

0: tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wirjawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
0: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
3: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
4: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
5: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
4: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo, Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
3: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
4: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
6: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
4: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anak Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
8: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata aktif. Itu karena orang tuanya ya. Jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
7: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
9: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
7: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anugusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
10: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
11: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
10: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
3: Pendengar bersama kami di Bengkulu paginya dan kami hajarkan laporan terkini pukul 8.44 waktu Indonesia Barat. Sejumlah penerbangan di Bengkulu dibatalkan imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter kami di lapangan, Bisri Mustafa. Rekan Bisri, seperti apa situasi terkini di sana?
4: Ya baik pendengar, erupsi gunung anak Gunung Krakatau pada yang berlangsung sejak Jumat 4 September 2026 sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga berlangsung saat ini akhirnya berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, di mana pada minggu ini terdapat 4 penerbangan yang dibatalkan sebagai dampak dari sebaran abu vulkanik yang memengaruhi jalur penerbangan serta operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Seperti disampaikan General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Trisna Wijaya tadi mengatakan pembatalan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan bahwa keselamatan penumpang dan kru pesawat, di mana kondisi tersebut sangat berdampak terhadap jumlah penerbangan yang terhubung dengan Bandara Soekarno-Hatta maupun rute lainnya. Adapun penerbangan yang mengalami pembatalan pada minggu pagi hari ini, yakni maskapai pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6819 rute Bengkulu-Jakarta yang dijadwalkan berangkat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi. Dan selanjutnya maskapai Super Airjet dengan nomor penerbangan IU 834 rute Jakarta Bengkulu yang dijadwalkan berangkat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat lebih tadi, serta penerbangan IU 835 rute Bengkulu Jakarta yang dijadwalkan berangkat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain itu satu penerbangan yakni Susi Air pesawat perintis dengan nomor SI 7250 rute Pagar Alam Bengkulu yang dijadwalkan berangkat pada pukul 8 lebih 35 menit serta SI 7253 rute Bengkulu Mukomuko yang dijadwalkan berangkat pada pukul 9 lebih juga mengalami pembatalan. Beberapa maskapai perintis ini mengalami pembatalan karena memang operasionalnya atau maskapainya yang langsung berangkat dari Jakarta kemudian menuju daerah Lampung atau daerah Sumatera lainnya kemudian melintasi wilayah Provinsi Bengkulu untuk bisa mengantarkan langsung ke rute Mukomuko sehingga memang langsung dibatalkan, otomatis dibatalkan ketika penerbangannya berasal dari Jakarta ke Sumatera. Dan pendengar Trisna juga menyebutkan bahwa tim operasional Bandara Fatmawati Soekarno telah berkoordinasi dengan maskapai dan instansi terkait untuk menangani sejumlah penumpang yang terdampak pembatalan maupun penundaan penerbangan. Saat ini pihak manajemen belum menyebutkan berapa jumlah penumpang yang terdampak atas pembatalan ini dan nanti akan kami informasikan lebih lanjut tetap berada di pantauan di RRI baik itu saluran radio maupun rri.co.id. Pembaruan informasi terkait penerbangan yang terdampak juga akan dilakukan secara berkala. Dan pihak manajemen juga mengimbau agar masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk terus melakukan atau memantau jadwal penerbangan dan berkoordinasi langsung dengan pihak maskapai. Baik juga informasi yang dilakukan atau di-share melalui kanal sosial media. Hal itu penting untuk memastikan bahwa jadwal serta kondisi penerbangan sebelum menuju bandara. Dan pihak manajemen Injourney Airport Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu terus bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan, dan berharap kondisi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dapat segera teratasi hingga operasional penerbangan kembali normal. Demikian, Agnes.
3: Baik, rekan Bisri, selain pembatalan penerbangan, bagaimana mungkin situasi terkini di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu? Apakah terlihat adanya penumpukan penumpang atau mungkin antrian di sejumlah maskapai penerbangan?
4: Ya, benar sekali, Agnes. Sejak pembatalan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilakukan tadi, tentu sejumlah, bahkan ada ratusan penumpang yang memang terlihat numpuk ataupun beristirahat sembari menunggu informasi lebih lanjut terkait jadwal penerbangan. Dan kemungkinan besar dari pihak manajemen belum akan memberangkatkan sejumlah penumpang pada hari ini, mengingat erupsi juga masih berlangsung. Para penumpang juga terlihat masih dilayani oleh jumlah petugas yang bertugas di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Namun untuk informasi mengenai kondisi apakah tiket ataupun tiket yang sudah dibeli para penumpang akan diganti jadwalnya atau dikembalikan kepada para penumpang, ini belum ada informasi lebih lanjut.
3: Baik, untuk perkiraan kapan operasional penerbangan yang bisa terdampak kembali normal itu apakah sudah ada informasinya, rekan Bisri?
4: Belum ada, rekan Agnes. Tapi kemungkinan besar bahwa penerbangan di Bengkulu ini setiap harinya sekitar 4 hingga 6 penerbangan. Kemungkinan di hari-hari berikutnya juga sekitar itu 4 hingga 6 penerbangan. Baik itu berangkat dari Bengkulu ke Jakarta maupun penerbangan dari Jakarta ke Bengkulu.
3: Baik, rekan Bisri, terima kasih atas laporannya. Akan kami pantau terus ya update informasi terkait penerbangan di Bengkulu imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, itu dia tadi pendengar informasi terkait dengan sejumlah penerbangan di Bengkulu dibatalkan imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Jadi untuk sampai dengan saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut apakah nantinya akan ada penjadwalan ulang atau mungkin pengembalian dana ya untuk para masyarakat yang akan melakukan penerbangan dari rute Bengkulu untuk ke arah lainnya. Kan akan kami updatekan terus informasi lainnya untuk hal tersebut. Nanti rekan Bisri juga akan melaporkan secara berkala berkaitan dengan penerbangan yang dibatalkan imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Kami akan kembali setelah informasi lainnya berikut ini.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2020.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda punya mobil atau sepeda motor baru memang sangat menyenangkan. Tapi jangan buru-buru membawanya ke jalan jika dokumen dan juga plat kendaraan belum tersedia. Kendaraan yang digunakan di jalan wajib memenuhi ketentuan administrasi, termasuk STNK dan tanda nomor kendaraan. Selama dokumen resmi kendaraan baru masih diproses, terdapat surat tanda coba kendaraan atau STCK, serta tanda coba kendaraan bermotor sebagai dokumen dan tanda nomor sementara sesuai ketentuan. Jadi pastikan kelengkapannya kepada dealer sebelum kendaraan digunakan di jalan umum. Kelengkapan dokumen dan identitas kendaraan perlu dipastikan sebelum kendaraan baru digunakan di jalan raya. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id. Adrian Khalif dan Juicy Lucy Sialan.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70-an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu pagi ini dengan ragam informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Nanti di pukul 10 akan ada rekan Harian Sah menemani ruang dengar Anda sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Lagu penutup perjumpaan kita di pagi hari ini ada Geisha, Cinta dan

sesungguhnya. Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Kita Indonesia sesungguhnya.
8: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Siang pendengar juga anak Indonesia semuanya, apa kabar? Semoga sehat juga berbahagia selalu. Hari Minggu ini kita berjumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak untuk 6 September 2026 bersama saya Haryansyah hingga pukul 11 nanti, dan nanti juga akan kami lanjutkan dengan warta olahraga dari Pro 3 RRI. Dan tentunya banyak lagu-lagu terbaik untuk anak Indonesia dan juga informasi kami hadirkan di Idola hari ini. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dari rri.co.id ini juga perlu jadi perhatian juga, terutama para orang tua, untuk sakit perut yang merupakan keluhan yang umum dialami anak-anak. Dan dari anggota unit kerja koordinasi gastrohepatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Dr. Himawan Aulia Rahman, ini mengingatkan untuk orang tua perlu mewaspadai sakit perut pada anak yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi, untuk sakit perut ini, orang tua juga perlu hati-hati karena ada karakteristik tertentu gitu. Jadi yang bisa ada yang mengarah kepada gejala usus buntu atau apendisitis akut, dan pada anak yang lebih besar, menginjak remaja hingga dewasa, gejalanya nanti dapat diawali dengan berkurangnya nafsu makan, terus juga terasa nyeri di sekitar bagian tengah perut. Dan meskipun demikian, untuk gejala usus buntu pada anak tidak selalu mengikuti pada pola klasik. Jadi keluhannya dapat menyerupai sejumlah kondisi lain seperti ada infeksi saluran pencernaan, bisa sembelit, atau hingga infeksi saluran kemih. Dan Dr. Himawan juga menambahkan orang tua juga perlu memberikan perhatian lebih pada sakit perut yang disertai dengan muntah ataupun juga demam. Jadi kalau muncul muntah setelah sakit perutnya, ini juga perlu hati-hati. Sakit perut yang disertai juga dengan demam itu juga perlu hati-hati. Selain itu juga rasa sakit yang semakin terasa ketika perut disentuh atau ditekan juga perlu waspadai. Kondisi tersebut tidak seharusnya langsung dianggap sebagai bentuk anak yang berlebihan dalam merespon rasa sakitnya, tapi perlu dicurigai. Dan untuk itu, orang tua perlu membawa anak ke dokter, ke layanan medis terdekat untuk keluhan, dan untuk mencegah juga kondisi semakin parah, terutama ketika nyerinya terasa di bagian kanan bawah perut dan bertambah saat ia berjalan atau bergerak. Dan ini, hal yang sama perlu dilakukan juga jika sakit perutnya disertai dengan muntah, terus kondisi lemas, ataupun juga merintih karena kesakitan. Nah, untuk itu perlu langsung pertolongan medis. Dan informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adik tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya agar anak-anak menikmati dunianya.

kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mengkhawatirkan negeri ini. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah digaungkan sejak tahun 1993. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Waspada, peristiwa seperti itu dapat mengintai anggota keluarga kita.

Masih menemani Anda di Idola Indonesia Layak Anak. Dan ini juga lagu yang merupakan satu bentuk rasa cinta kasih sayang orang tua pada anak dari Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Dan selepas Idola ini, nanti pukul 11 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk dinamika olahraga, tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rutledge melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Vous avez pris dans la chacal. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Dunia Nadea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something? Mesmeric over the line. Pierre Gasly does it. That is absolutely unbelievable.
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula 1 pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula 1 dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: In all honesty, not a huge amount because
4: sejujurnya hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
3: This weekend they were flying.
2: Balapan Formula 1 Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ada Kusuma melaporkan.

0: sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one hand we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang

0: ke lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
2: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol serta menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi kiper Persita dari lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Dikinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa Pendekar Kisarane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Proseki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga berarti Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
3: We kind of go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
4: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
3: Some players play today their first game in Indonesia.
4: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
3: We play with a right back of 19 years old.
4: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
3: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
4: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
3: So with all these things, I think it's a good way for us and hopefully we can get 3 the next week.
4: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
2: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
5: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini, apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap syukuri.
2: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kansparitski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Dapnos Basket Putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Polika dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama,

0: senior dan pemain muda.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda. Saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
0: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasis selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Nia.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan. Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini pengalaman akan juga buat kan ini dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin aja untuk Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang bakatnya bisa.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antara instansi. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Bata menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

Rosatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Tadi sudah kami hadirkan juga informasi olahraga dari Pro 3 RRI. Dan kebersamaan kita masih akan terus lanjut hingga pukul 15 nanti. Musik informasi masih menemani Anda untuk akhir pekan ini.

Pendengar, untuk Anda yang mungkin dari kemarin menantikan hari ini untuk anggota keluarganya bisa tiba di Bengkulu melalui penerbangan. Nah, ini di Bandara Soekarno-Hatta sendiri itu juga semua penerbangan dibatalkan, termasuk juga dari penerbangan yang menuju ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi ini juga beberapa penerbangan dibatalkan dampak dari sebaran abu vulkanik yang mempengaruhi jalur penerbangan serta operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi sejak hari Jumat kemarin tentunya berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dijelaskan oleh General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Trisna Wijaya, pembatalan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keselamatan penumpang dan juga kru pesawat. Sebanyak 7 penerbangan dengan total 7 penerbangan kedatangan dan 7 keberangkatan dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik dan penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Adapun juga penerbangan terdampak pembatalan, yakni Batik Air yang terdampak rute Bengkulu-Jakarta pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian Jakarta-Bengkulu pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga maskapai Batik Air Bengkulu-Jakarta pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, serta Jakarta-Bengkulu 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari maskapai Super Airjet, penerbangan yang terdampak, yakni Jakarta-Bengkulu pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, Bengkulu-Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat, Jakarta-Bengkulu pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, dan Bengkulu-Jakarta pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Susi Air juga terdampak melalui penerbangan Pagar Alam Bengkulu pukul 8.35 waktu Indonesia Barat, dan Bengkulu-Mukomuko pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga penerbangan Citilink terdampak meliputi Jakarta-Bengkulu pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, Bengkulu-Jakarta pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, kemudian juga Jakarta-Bengkulu 13.50 waktu Indonesia Barat, dan Bengkulu-Jakarta pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Dan disebutkan untuk tim operasional telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan juga instansi terkait untuk menangani penumpang yang terdampak pembatalan ini maupun juga penundaan penerbangan. Pembaruan informasi terkait penerbangan yang terdampak juga dilakukan secara berkala. Dan dihimbau untuk masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara Fatmawati Soekarno untuk memantau jadwal penerbangan ya, dan juga koordinasi langsung dengan pihak maskapai. Untuk hal ini penting untuk memastikan jadwal serta kondisi penerbangan sebelum menuju ke bandara. Dan dari manajemen InJourney Airports Bandara Fatmawati Soekarno terus bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan. Dan pihak juga berharap kondisi akibat erupsi anak Gunung Krakatau ini dapat segera teratasi sehingga operasional penerbangan bisa kembali normal. Dan juga terbaru dari Badan Geologi Kementerian ESDM juga melaporkan aktivitas erupsi gunung anak Krakatau ini masih terus berlangsung ya. Dan untuk itu pantau terus informasi dari sumber terpercaya, dan informasi ini juga kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
4: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
5: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
6: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Nanti pukul 13 kami akan update informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang. Dan juga untuk Anda yang memang banyak aktivitas apa akhir pekan ini di luar rumah, ya kan, tidak salahnya untuk bisa atau siapkan masker ya, untuk jaga-jaga ini, karena ini jadi salah satu barang yang sekarang lagi banyak dicari nih, apalagi untuk saudara-saudara kita di beberapa daerah yang sekarang sudah merasakan dampak dari abu vulkanik dari aktivitas Gunung Krakatau ya. Jadi ini kan menyebabkan abunya, ini tadi saya sempat lihat-lihat di sosial media juga sudah sampai ke Kabupaten Kaur, debunya juga berdampak di sana. Jadi untuk saudara-saudara yang di sana juga, kalau di luar rumah kenakan masker ya, yang proper gitu, untuk bisa melindungi. Dan juga tentunya kalau memang tidak penting-penting banget, kurangi dulu untuk aktivitas di luar rumah. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Minggu 6 September 2026. Sebanyak 7 penerbangan kedatangan dan 7 keberangkatan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu dibatalkan dampak erupsi anak Gunung Krakatau. PT MSI Bengkulu dukung kejuaraan tenis meja RRI Fest 2026. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, selamat siang. Kami awali informasi pertama dari erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi sejak Jumat 4 September 2026 malam berdampak terhadap penerbangan dari dan menuju Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Minggu pagi. Sebanyak 7 penerbangan kedatangan dan 7 keberangkatan dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik dan penutupan Bandara Soekarno-Hatta. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya menyebut pembatalan dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru pesawat. Penerbangan yang berdampak berasal dari Batik Air, Super Air Jet, Susi Air, dan Citilink dengan rute Bengkulu-Jakarta, Jakarta-Bengkulu, Pagaralam-Bengkulu, serta Bengkulu-Mukomuko. Dari Batik Air, penerbangan yang dibatalkan yakni ID6819 BKS CGK pukul 6 waktu Indonesia Barat, ID6814 CGK BKS pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, ID6815 BKS CGK pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, dan ID6818 CGK BKS pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Super Air Jet juga membatalkan IU 834 CGK BKS pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, IU 835 BKS CGK pukul 10 waktu Indonesia Barat, IU 830 CGK BKS pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, serta IU831 BKS CGK pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Susi Air membatalkan SI7250 Pagaralam Bengkulu pukul 8.35 waktu Indonesia Barat dan SI7253 Bengkulu Mukomuko pukul 9.05 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Citilink juga terdampak dengan pembatalan QG 990 CGK BKS pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, QG 991 BKS CGK pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, QG 906 CGK BKS pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, dan QG 907 BKS CGK pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Manajemen Bandara Fatmawati Soekarno telah berkoordinasi dengan maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak pembatalan maupun penundaan ini. Calon penumpang dihimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai dan memastikan status penerbangan sebelum menuju bandara. Masih mengenai sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, mulai dirasakan oleh warga di Kabupaten Kaur dan pulau terluar Enggano, Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama rekan Aisyah Dini.
1: Abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau dilaporkan menyebar hingga ke wilayah Kabupaten Kaur, tepatnya di Kota Bintuhan dan pulau terluar Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Salah seorang warga Pulau Enggano, Nana, mengatakan abu mulai terlihat oleh warga sejak Sabtu siang dan hingga kini masih ditemukan di sejumlah wilayah. Abu vulkanik terlihat menempel di berbagai permukaan seperti halaman rumah, kendaraan, dan teras warga. Kondisi tersebut membuat masyarakat mulai meningkatkan kewaspadaan karena abu tidak hanya berada di ruang terbuka saja, tetapi juga terbawa masuk ke dalam rumah. Nana mengaku mulai merasakan dampak dari paparan abu vulkanik seperti mata perih dan tidak nyaman hingga merasa kesulitan bernapas ketika berada di tengah kondisi udara yang dipenuhi abu.
2: Iya memang ya Pak, gimana ada angin kencang, tapi ini ya apa mendung gitu. Jangan kan ini sejauh itu. Wah aja dari ini rumah ke sini mata lah perih, tidur aja tuh ini apa sesak gitu.
3: Sampai masuk ke rumah juga, Kak.
2: Iya, ini udah baru upil itu, udah berdebu lagi, ipil lagi, berdebu lagi.
3: Dari sore kemarin baru ada abunya itu, Kak.
2: Udah dari siang, cuman gak ngeh kan.
1: Hal yang sama juga dirasakan oleh Siti, salah seorang warga Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Dia mulai merasakan keanehan sejak sore Sabtu, di mana kendaraan yang terparkir di teras rumahnya penuh dengan abu tipis. Bahkan saat berkendara, ia merasakan pandangannya tidak nyaman.
4: Kalau ketutupnya itu tidak, tapi kalau kita keluar baik, duduk di luar itu lah berdebu kalau kita duduk tubuh tidak di... Kalau disapu ke tangan gitu tuh lah lumayan tebal juga sih.
3: Tidak pernah biasanya cek ini ya?
4: Iya, tidak pernah biasanya. Itu debunya tuh, kalau kita kena anginnya baik, kena mata tuh tidak bisa pakai motor, tidak pakai kacamata.
1: Penyebaran abu hingga Kabupaten Kaur dan Pulau Enggano menjadi perhatian serius. Saat ini sebagian masyarakat memilih untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, serta menutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya debu. Selain itu, jika memang harus beraktivitas di luar rumah, sebagian masyarakat mulai menggunakan masker sebagai perlindung dari paparan abu vulkanik. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau membuat abu vulkanik dari letusan tersebut hingga ke Kabupaten Kaur. Debu terasa sangat mengganggu saat mengendarai kendaraan motor yang membuat mata perih. Di berbagai platform media sosial, banyak warga Kaur yang memposting terkait hal tersebut. Banyak debu-debu yang nampak di lantai-lantai rumah dan menempel di perabotan seperti meja dan kursi. Diakui Hebdi, salah seorang warga Kaur Tengah yang merasakan dampak debu tersebut saat pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor. Dan ia baru mulai merasakan hal tersebut pada Sabtu sore kemarin. Untuk mengatasi

0: Amin Suyitno menegaskan aksi nyata ini merupakan bagian dari penanaman nilai dasar Dharma Pramuka, khususnya semangat cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Melalui aksi kolektif ini, pendidikan madrasah secara konkret diarahkan untuk membangun 3 fondasi utama karakter peserta didik, yakni spiritual, kepedulian ekologis, dan nilai kemanusiaan. Pengalaman langsung menjaga ekosistem ini dirancang agar pesan-pesan ekoteologi tidak hanya berhenti sebagai materi teori di kelas saja, melainkan dipraktikkan secara nyata di lapangan. Ribuan anggota Pramuka Madrasah diajak memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlangsungan makhluk hidup di sekitar mereka. Tumpukan sampah rumah tangga berpotensi mencemari air tanah saat hujan. Laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Pengelolaan sampah rumah tangga secara bijak dinilai penting untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, terutama saat curah hujan tinggi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menghasilkan cemaran yang lebih cepat meresap dan memengaruhi kualitas air tanah. Akademisi UINFAS Bengkulu Fadilah MSI mengatakan, curah hujan tinggi dapat mempercepat proses meresapnya cemaran dari sampah ke dalam tanah. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu kualitas air, tetapi juga dapat berdampak terhadap lingkungan lainnya.
2: Nah, air ini kalau curah hujannya tinggi membuat cemaran sampah itu lebih cepat meresap ya. Nah, ini kaitannya ke air tanah ya. Padahal dia juga bisa mengganggu kualitas-kualitas lainnya, udara segala macam itu mengganggu. Nah, kaitannya dengan air, ya itu tadi Bang, kita memang harus mengelola sampah di rumah dengan bijak, dengan memilahnya sehingga cemaran-cemaran itu tidak muncul. Kalau prosesnya ya cukup lama tergantung dengan kategori-kategori lain.
1: Fadilah yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Lingkungan Hidup UINFAS Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk mulai mengelola sampah dari rumah dengan cara memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya cemaran yang dapat berdampak terhadap lingkungan. Fadilah menambahkan, proses penguraian sampah membutuhkan waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kategorinya. Karena itu masyarakat perlu memahami karakteristik sampah dan mengelolanya dengan tepat, agar tidak menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat disaksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyiapkan lahan sekitar 1,8 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST modern di Desa Batu Raja, Kecamatan Pondok Kubang. Pemerintah Kabupaten berencana menambah 1,2 hektar lahan melalui APBD Perubahan 2026, sehingga total lahan TPST ditargetkan mencapai sekitar 3 hektar. Selain menyiapkan lahan, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga mulai membangun akses jalan sepanjang sekitar 500 meter dari jalan utama menuju lokasi TPST. Infrastruktur ini disiapkan untuk memperlancar mobilitas kendaraan pengangkut sampah, sekaligus juga mendukung kesiapan operasional fasilitas pengolahan sampah. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menargetkan TPST modern mulai beroperasi pada 2027 sebagai pusat pengolahan sampah yang profesional dan ramah lingkungan. Pembangunan berbagai fasilitas pendukung akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Harga cabai merah di Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan setelah beberapa bulan terakhir berada pada level yang cukup terjangkau. Jika sebelumnya harga cabai merah berkisar di Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram, kini harganya rata-rata telah mencapai Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga ini mulai dirasakan masyarakat di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkulu. Salah satu penyebabnya diduga karena stok cabai merah di pasaran mulai menipis akibat kondisi cuaca panas yang berlangsung cukup lama. Pedagang cabai merah di Pasar Panorama Kota Bengkulu Nanda mengatakan, kenaikan harga terjadi karena pasokan cabai yang masuk ke pasar mulai berkurang. Sementara itu permintaan masyarakat terhadap cabai merah masih relatif stabil.

0: Menurutnya, kondisi ini membuat harga cabai secara perlahan mengalami kenaikan. Pedagang juga mendapatkan pasokan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Yang memperkirakan harga cabai masih berpotensi mengalami kenaikan apabila kondisi cuaca panas terus berlangsung dan hasil panen petani semakin berkurang. Dari kejuaraan tenis meja RRI Fest 2026, PT MSI Bengkulu dukung kejuaraan ini. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Dukungan terhadap pelaksanaan kejuaraan tenis meja RRI PES 2026 disampaikan PLT Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Provinsi Bengkulu Asri. Ia menilai turnamen yang digelar RRI Bengkulu tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan atlet tenis meja di daerah. Menurut Asri, semakin banyak kompetisi yang diikuti atlet, maka semakin besar pula kesempatan mereka untuk menambah pengalaman dan jam terbang. Hal ini dinilai penting sebagai bagian dari proses pembinaan atlet menuju prestasi yang lebih tinggi. Ia juga mengapresiasi keikutsertaan atlet dari luar daerah dalam RRI PES tahun ini. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah memberikan kesempatan bagi atlet Bengkulu untuk menguji kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda.
2: Terima kasih. Jadi kami dari pengurus Provinsi PT MSI Bengkulu sangat mendukung kegiatan ini. Karena terus terang dengan adanya kegiatan ini kami senang karena memperbanyak kegiatan dan atlet-atlet yang ikut menambah jam terbang. Karena atlet ini ada juga dari luar provinsi, bahkan ada dari Jawa Barat, Subang, Jakarta, Lampung, Jambi, Lubuk Linggau, dan Musirawas.
1: Dalam kejuaraan tersebut, atlet dari Bengkulu harus bersaing dengan peserta dari sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan Sumatera Selatan. Asri berharap kejuaraan seperti RRI PES dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, keberadaan turnamen yang rutin akan membantu menciptakan lebih banyak kesempatan bagi atlet Bengkulu untuk bertanding dan mengembangkan kemampuan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk RRI Bengkulu, PT MSI berharap perkembangan tenis meja di Bengkulu semakin baik dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kawasan Stadion Solebar, Kota Bengkulu dipadati ratusan warga. Pada Sabtu sore kemarin, antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya kawasan oleh para pengunjung yang memanfaatkan momen akhir pekan untuk berolahraga, menjaga kebugaran tubuh. Sejak sore hari, masyarakat dari berbagai kalangan usia terus berdatangan, mengisi area luar maupun dalam stadion. Aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh warga di lokasi ini adalah jogging dan jalan santai. Banyak di antara mereka yang sengaja memboyong keluarga untuk berolahraga sembari menikmati suasana sore. Salah seorang pengunjung, Rendra, mengungkapkan bahwa ia selalu menyempatkan diri berolahraga di Stadion Solebar setiap akhir pekan bersama keluarganya. Menurutnya, tempat ini menjadi ideal karena didukung fasilitas yang memadai serta banyaknya penjual makanan dan minuman di sekitar kawasan yang memudahkan warga untuk beristirahat setelah beraktivitas. Menutup informasi di Bengkulu berita daerah siang ini, Polres Bengkulu Utara kembali mengungkapkan sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukumnya. Wakapolres Bengkulu Utara Kompol Januri Sutirto mengatakan, pengungkapan sebanyak 6 kasus merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di wilayah Bengkulu Utara. Dari perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Barang bukti tersebut antara lain berupa paket diduga sabu, plastik klip, dompet, timbangan digital, hingga sejumlah benda yang diduga digunakan dalam aktivitas penyalahgunaan narkotika. Polres Bengkulu Utara mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika karena dapat menimbulkan dampak serius bagi individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungannya.

Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk siang ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi.
3: Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Masih melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Sekarang sudah ada di relaksasi hingga pukul 15 nanti. Lagu-lagu hits terbaik juga informasi kami terus temani untuk Anda yang masih setia di Pro 1 Bengkulu di 92,5 FM dan di aplikasi RRI Digital juga di rri.co.id.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar, kita ke cek fakta pukul 14. Beredar sebuah unggahan dari akun Facebook Infoloker 2026 pada Selasa 19 Agustus 2026 lalu yang memposting tautan pendaftaran kerja di Damkar, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Unggahan tersebut juga disertai dengan narasi lowongan kerja Satpol PP, Damkar, dan Dishub 2026 untuk posisi Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Kementerian Perhubungan atau Dishub. Dan hingga bulan September ini, unggahan ini telah mendapatkan 61 like, menuai 11 komentar dan dibagikan ulang. Dari hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, mencoba mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut, namun tautan hanya mengarah ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif, yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Dan sebelumnya penipuan yang serupa juga pernah dibahas ya di Turnback Hoax untuk artikel yang berjudul penipuan pendaftaran loker Satpol PP, Damkar, dan Dishub yang telah tayang pada 2024 lalu. Dan pendaftaran formasi seperti yang disebut secara resmi hanya dilakukan melalui seleksi CASN, calon aparatur sipil negara, yang diakses melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id. Dan untuk itu, faktanya mengenai pendaftaran tersebut dari tautan yang dibagikan di Facebook merupakan konten tiruan atau impostor konten. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. Dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita. Di saat ini tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktikkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan

sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

0: Mendengar kita ke kabar dari rri.co.id, ini update dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan operasi modifikasi cuaca ini dilakukan menggunakan pesawat untuk membantu menciptakan hujan dan meluruhkan abu vulkanik di wilayah terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, operasi modifikasi cuaca ini menggunakan pesawat yang telah disiapkan di Pondok Cabe untuk mengurangi dampak bencana. Dan ia menyampaikan operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk membantu mengatasi dampak dari abu vulkanik. Dan menurutnya, operasi modifikasi cuaca ini dilakukan melalui dua teknik yang mendatangkan hujan dan menggunakan metode water mist apabila tidak terdapat pertumbuhan awan hujan. Hujan yang turun dengan intensitas cukup deras diharapkan dapat membantu meluruhkan abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Dan BNPB bersama BMKG menyiapkan metode water mist untuk mengurangi partikel abu vulkanik yang berbahaya di wilayah terdampak erupsi, dan metode ini digunakan apabila tidak terdapat pertumbuhan awan hujan yang memungkinkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca secara efektif. Dan ini ditujukan untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, maka pihaknya bersama BMKG sepakat menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurangi partikel abu yang berbahaya. Dan BNPB juga mulai mendistribusikan kebutuhan logistik dasar dan masker kepada masyarakat yang terdampak. Penyaluran dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Lembaga terkait. BNPB berharap operasi modifikasi cuaca hingga malam hari ini mampu memperbaiki kondisi cuaca di wilayah terdampak erupsi. Upaya ini diharapkan membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kami update lagi informasi ini dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mencatat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini melanda 3 kabupaten di Provinsi Lampung dan Banten. Wilayah yang terdampak meliputi sejumlah kecamatan di Lampung Selatan dan juga Pandeglang. Dan 3 kabupaten juga 15 kecamatan di Lampung dan Banten ini, dampak erosi Gunung Anak Krakatau terjadi di 3 kabupaten, 15 kecamatan tersebar di Lampung dan juga Banten, diungkapkan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat melakukan konferensi pers via Zoom meeting Jakarta hari Minggu ini. Dan ia merinci wilayah yang terdampak di Lampung Selatan meliputi kecamatan Punduh Pedada, Raja Basa, Kalianda, Ketapang, Bakahuni, Sidomulyo, dan Katibung. Sementara di Kabupaten Pandeglang mencakup Carita, Labuan, Panimbang, dan Jiput. Selain itu juga, BNPB mencatat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau juga terjadi di 4 kecamatan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan pemantauan dilakukan melalui konferensi video bersama BPBD untuk mengetahui perkembangan kondisi wilayah terdampak. Dan diungkapkan paparan abu vulkanik juga terjadi di sejumlah wilayah termasuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. BNPB bersama BPBD terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu siang ini. Bersama saya Haryansyah, rekan saya Rizka siap-siap untuk menemani Anda untuk Bengkulu sore ini di akhir pekan bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Sampai jumpa, tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medi Dokter yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari Minggu 6 September 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Pendengar, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia ya. Dan di kantor RRI Bengkulu, tepatnya di auditorium RRI Bengkulu, masih berlangsung open turnamen tenis meja RRI Fest 2026. Anda bisa nonton, ramaikan ya. Ada juga beberapa UMKM yang juga berjualan di kantor RRI, tepatnya di halaman ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang

0: gotong royong, tidak mau bersama-sama, tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
3: Pro 1 FM.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
6: Huh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
7: Pro 1 FM
2: Bengkulu sore ini
8: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
8: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, BMKG mengungkapkan hasil pemantauan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat 4 September 2026 malam. BMKG mengatakan aktivitas tersebut terekam stasiun seismograf, namun tidak ditemukan anomali pada rekaman kegempaan di sekitar waktu kejadian. BMKG mencatat aktivitas erupsi tersebut memiliki amplitudo maksimum 19 mm dengan durasi sekitar 29 detik. Data tersebut diperoleh dari rekaman stasiun seismograf yang memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. BMKG menyebut, pendengar, aktivitas yang teramati berupa letusan strombolian. Sementara itu kolom abu dari erupsi itu tidak teramati dan pemantauan yang dilakukan BMKG. Selain aktivitas kegempaan, BMKG turut memantau kondisi muka air laut setelah terjadinya erupsi hingga Sabtu 5 September 2026 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini BMKG menyatakan tidak terdapat kenaikan air muka laut yang signifikan. Dan temuan BMKG tersebut menjadi salah satu informasi penting di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap aktivitas Anak Krakatau, sebab selain aktivitas vulkanik, perkembangan kondisi laut di sekitar kawasan Selat Sunda juga menjadi bagian dari pemantauan otoritas terkait. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id, dan siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu islami kurang dengar Anda, dan kita kembali menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan beragam informasi untuk Bengkulu sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, BNPB menyebut ada 3 kabupaten yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Wilayah terdampak tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Ada 3 kabupaten dan 15 kecamatan. 3 kabupaten itu adalah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan pers secara virtual pada hari ini Minggu, 6 September 2026. Adapun sebaran kecamatan terdampak, 7 kecamatan di Lampung Selatan meliputi Punduh Pedada, Raja Basa, Kalianda, Ketapang, Bekauheni, Sidomulyo, dan Katibung. 4 kecamatan di Kabupaten Pandeglang yaitu Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, dan Ciput. Adapun di Kabupaten Tanggamus ada 4 kecamatan terdampak meliputi Pematang Sawah, Cukuh Balak, Semaka, dan Kota Agung. Dan ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden erupsi Gunung Anak Krakatau. Yang mengatakan BNPB telah mengambil upaya-upaya penanganan terkait meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau. Upaya tersebut seperti berkoordinasi dengan BPBD di wilayah terdampak untuk terus memantau kondisi masyarakat. BNPB juga telah mengirim tim secara bertahap ke lokasi wilayah terdampak. Tahap pertama ini ada 10 tim yang telah dikirim untuk memantau situasi di lapangan baik kondisi Anak Krakatau maupun masyarakat. BNPB pernah juga mengecek ketersediaan makanan di gudang-gudang untuk memastikan tidak kosong, BNPB juga siap mengirim bantuan secepatnya. Dan belum ada satupun pemerintah provinsi terdampak menetapkan status kedaruratan, artinya minta pusat turun ke lapangan bantu tapi sudah menurunkan tim gitu ya, Pendengar. Temukan informasi lainnya, Pendengar, hanya di portal beritanya RRI, rri.co.id. Siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Aduh, ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
6: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
5: Loh, kok manggilnya sayang?
6: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
5: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan

91 Kota Bengkulu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Berikut kita punya informasi dari rri.co.id, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin mengajukan klaim jaminan hari tua JHT tidak harus menunggu hari kerja untuk memulai prosesnya. Pengajuan klaim secara daring tetap dapat dilakukan setiap hari, termasuk pada akhir pekan maupun tanggal merah selama peserta memenuhi ketentuan yang berlaku. Kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh peserta yang ingin mencairkan saldo JHT setelah berhenti bekerja, memasuki masa pensiun, ataupun memenuhi kriteria pencairan lainnya sesuai peraturan. Layanan daring berikan pilihan bagi peserta untuk mengurus klaim dengan lebih fleksibel tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Nah, salah satu layanan yang tersedia adalah lapak asik atau layanan tanpa kontak fisik BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diakses secara online. Berdasarkan informasi BPJS Ketenagakerjaan, layanan pengajuan melalui lapak asik dapat diakses setiap hari mulai pukul 4 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Selain melalui lapak asik, peserta juga dapat memanfaatkan aplikasi JMO atau Jam Sosek Mobile untuk layanan klaim yang tersedia, pendengar, dan akses melalui aplikasi JMO. Ini dapat dilakukan setiap hari pada pukul 6 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, sehingga peserta ini memiliki alternatif sesuai kebutuhan. Nah, meski layanan dapat diakses saat tanggal merah, peserta tetap perlu memperhatikan kelengkapan dokumen dan persyaratan sebelum mengajukan klaim. Dokumen yang tidak lengkap atau informasi yang tidak sesuai ini berpotensi membuat proses pengajuan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu, peserta sebaiknya terlebih dahulu memastikan status kepesertaan serta jenis klaim JHT yang akan diajukan sesuai dengan ketentuan. Siapkan pula dokumen pendukung yang dipersyaratkan agar tahapan pengajuan secara daring ini juga dapat dilakukan dengan lebih lancar. Kemudian akses ini, pendengar, dapat membantu peserta yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus klaim pada hari kerja, namun akses pengajuan setiap hari tidak berarti seluruh proses verifikasi hingga pencairan dana ini otomatis selesai pada hari yang sama, karena klaim tetap melalui tahapan pemeriksaan sesuai prosedur. Nah, ketika peserta yang hendak mengajukan klaim, ini disarankan menggunakan kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, lalu hati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa pencairan dengan meminta data pribadi, informasi mengenai persyaratan, ketentuan, serta proses klaim JHT sebaiknya diperiksa terlebih dahulu melalui kanal resmi agar peserta terhindar dari informasi keliru. Itu tadi pendengar informasinya, bisa Anda cek kembali di portal beritanya RRI, rri.co.id.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, terima kasih masih di Bengkulu sore ini, dan kali ini kita punya informasi, pendengar. Rasa ngantuk selama makan siang merupakan hal yang cukup umum dialami banyak orang, terutama ketika masuki awal hingga pertengahan sore. Cleveland Clinic menjelaskan bahwa kondisi ini dikenal sebagai postprandial somnolence atau rasa kantuk setelah makan, yang biasanya ini meningkat sekitar 1 hingga 2 jam setelah makan dan kemudian berangsur menghilang. Salah satu penyebabnya, pendengar, tubuh mengalami perubahan setelah makanan masuk ke dalam sistem pencernaan. Menurut Cleveland Clinic, jumlah faktor seperti sinyal dari saluran pencernaan, perubahan kadar glukosa, asam amino dalam darah, serta perubahan jalur pengatur kewaspadaan di otak dapat berperan dan munculnya rasa kantuk. Nah, jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi saat makan siang ini juga dapat mempengaruhi rasa lelah setelah makan. Makanan dan porsi besar dan memiliki kandungan energi tinggi cenderung membuat rasa kantuk lebih kuat dibandingkan makanan dengan porsi yang lebih ringan. Makanan kaya karbohidrat, protein, ini dapat membuat sebagian orang merasa lebih mengantuk setelah makan. Dan makanan seperti nasi, roti, pasta, daging, telur, produk susu ini dapat berkontribusi terhadap rasa lelah setelah makan melalui proses metabolisme dan hormonal dalam tubuh. Selain makanan, pendengar, jam biologis tubuh kita juga ternyata ikut berperan dan munculnya rasa kantuk pada siang hari. Ini ritme sirkadian secara alami mengalami penurunan kewaspadaan sekitar pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sehingga rasa kantuk setelah makan siang ini bisa merupakan gabungan antara efek makan dan siklus alami tubuh. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Kita punya lagu dari Tisa Biani, Gelora Asmara. Selamat sore.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi nggak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya
0: tuh. Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
3: Kenalin, ini namanya Lilo.
2: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
3: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
2: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
3: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
2: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
3: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
2: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata?
3: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
2: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
3: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Cek Fakta, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar tautan pendaftaran magang Sekjen DPR RI 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, nomor telegram aktif. Melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekjen DPR RI, @pusbangkom.dprri, pendaftaran magang di lingkungan Sekjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Dengan demikian, pengaruh informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, mohon perhatian Anda sejenak untuk berita kehilangan. Ini berasal dari LC dengan alamat Sosokan Taba, Muara Kemumu, Kepahiang. Telah hilang surat penting berupa satu buah PPKB mobil Suzuki Ignis TM2FL dengan nomor polisi BD1075EP atas nama Robi Saputra. Diperkirakan hilang atau tercecer di tempat tinggal pelapor di Kota Bengkulu di Jalan Danau 4, Panorama, Kecamatan Singarampati, Kota Bengkulu pada Selasa 7 Juli 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang menemukan, harap kembalikan ke LC Sosokan Taba, Muara Kemumu, Kepahiang. Itu tadi pendengar mewakili kerabat kerja bertugas pengirim berita gitu ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda.

Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Peringat erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi sejak Jumat 4 September 2026 malam akhirnya berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Minggu 6 September 2026, beberapa penerbangan dibatalkan sebagai dampak sebaran abu vulkanik yang mempengaruhi jalur penerbangan serta operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya mengatakan pembatalan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru pesawat. Sebanyak 7 penerbangan dengan total 7 penerbangan kedatangan, 7 keberangkatan dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik dan penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Adapun penerbangan terdampak pembatalan, yakni Batik Air yang terdampak yang di ID 6819 rute Bengkulu Jakarta pukul 6 waktu Indonesia Barat, ID 6814 Jakarta Bengkulu pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya maskapai Batik Air 6815 Bengkulu Jakarta pukul 15.50 waktu Indonesia Barat dan penerbangan 6818 Jakarta Bengkulu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari maskapai Super Airjet, penerbangan yang terdampak yakni 834 Jakarta Bengkulu pukul 9 waktu Indonesia Barat, lalu IU 835 Bengkulu Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat dan rute Jakarta Bengkulu pukul 11.20 menit waktu Indonesia Barat, lalu Bengkulu Jakarta pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara Susi Air juga terdampak melalui penerbangan SI 7250 Pagar Alam Bengkulu pukul 8.35 waktu Indonesia Barat dan Bengkulu Mukomuko pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Selain itu penerbangan Citilink yang terdampak meliputi KG 990 Jakarta Bengkulu pukul 11.50 waktu Indonesia Barat dan Bengkulu Jakarta pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian Jakarta Bengkulu pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dan Bengkulu Jakarta pukul 14.25 menit waktu Indonesia Barat. Trisna menyebutkan tim operasional telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang yang terdampak pembatalan maupun penundaan penerbangan. Pembaruan informasi terkait penerbangan yang terdampak juga dilakukan secara berkala dan ia mengimbau masyarakat yang akan bepergian melalui Bandara Soekarno untuk memantau jadwal penerbangan, berkoordinasi langsung dengan maskapai. Ini penting untuk memastikan jadwal serta kondisi penerbangan sebelum menuju bandara. Manajemen Injourney Airport Bandara Fatmawati Soekarno lanjut Trisna juga bersinergi dengan seluruh stakeholder memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan dan pihaknya berharap kondisi akibat erupsi anak Gunung Krakatau dapat segera teratasi sehingga operasional penerbangan kembali normal. Terbaru, Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung, di mana erupsi terjadi pukul 3 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Erupsi terekam selama 30 detik.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar, saat ini urus akta kelahiran tidak lagi ribet. Pendengar, kelahiran bayi menjadi momen bahagia yang tentu ingin dinikmati orang tua tanpa harus dipusingkan dengan banyak urusan administrasi. Nah, kabar baiknya, pengurusan akta kelahiran kini mulai dibuat lebih mudah melalui sistem yang menghubungkan data kelahiran dengan layanan administrasi kependudukan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri meluncurkan sistem yang menghubungkan data kelahiran dari fasilitas kesehatan dengan layanan administrasi kependudukan. Integrasi ini benar-benar melibatkan sistem informasi rumah sakit atau puskesmas, Satu Sehat, dan sistem informasi administrasi kependudukan. Lantas bagaimana cara kerjanya? Ketika bayi lahir di rumah sakit atau puskesmas, data kelahiran dapat langsung terkoneksi dengan sistem Dukcapil sehingga proses penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan dengan lebih praktis. Akta kelahiran yang telah diterbitkan secara digital nantinya dikirim kepada orang tua melalui email atau WhatsApp, kemudian dicetak secara mandiri. Dengan alur tersebut, orang tua tidak perlu berulang kali datang ke tempat pelayanan untuk mengurus dokumen yang sama. Dan kemudahan ini bukan hanya soal menghemat waktu orang tua. Akta kelahiran merupakan bagian penting dari identitas anak yang dapat mendukung akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai bentuk perlindungan dan pelayanan publik. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
6: Bengkulu sore ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Ya coba kok tengok ini dulu. Bagus sih kalau ibu video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
7: joget depan ambulans.
6: Iya.
7: Yang seperti ini dibilang bagus?
6: Iya dong. Coba kok tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
7: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
6: Aja, Bu.
7: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
6: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
7: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
6: Iya.
7: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu pop Indonesia. Kita beralih ke lagu Islami ya, pendengar. Hingga nanti kita kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah.

pencerah jiwa. Seorang kakek dan sepeda motornya. Saudara, cerita ini tentang seorang kakek yang motornya sedang diparkirkan di sebuah tempat parkir. Ketika kakek tersebut hendak mengambil kendaraannya, ia kemudian didekati oleh seorang petugas. "Maaf Pak, parkir motornya 2.000. "Sebentar ya," si kakek merogoh saku celananya. "Berapa tadi?" "2.000 Pak." Sang kakek akhirnya menemukan uang yang ia cari. Kemudian selembar 2.000-an itu diberikan kepada si tukang parkir. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. "Maaf Pak, ada apa dengan uang ini? Apa Bapak tidak punya uang lagi?" "Tidak apa Pak, tak perlu bayar kalau begitu." Bukan saya tak punya uang." Mendadak teringat kepada dosa-dosa yang saya sendiri punya. "Maksud Bapak?" kata tukang parkir. "Ini, lihatlah. Motor saya hanya singgah sebentar saja di sini. Lalu dijaga dan diawasi baik-baik agar tidak hilang. Saya harus membayar biaya parkirnya." Sejenak ia menghela napas dan binar matanya mulai basah. "Lalu bagaimana dengan diri saya ini? Bukankah dunia ini hanya tempat singgah? Saya sudah lama singgah di dunia ini. Dan Allah menjaga, mengawasi saya. Sehingga sampai hari ini, saya masih sehat. Lalu mengapa saya tidak pernah membayar kepada Allah?" Akhirnya tumpah juga air matanya, meleleh ke pipi. Sang kakek benar-benar tersentuh dengan kejadian ini. "Saya menyesal sekarang. Sejak dulu saya jauh dari Allah. Kepada Allah Ta'ala, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selama ini memberi penjagaan sebaik-baiknya kepada saya. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini telah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia singgah sesaat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Akhir kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu Islamic ruang dengar Anda, dan kembali kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi dari rri.co.id.

0: aku lagi.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyiapkan lahan sekitar 1,8 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu modern di Desa Batu Raja, Kecamatan Pondok Kubang. Pemkab berencana menambah lahan seluas 1,2 hektar melalui APBD Perubahan 2026, sehingga total lahan yang disiapkan ditargetkan mencapai sekitar 3 hektar. Selain menyiapkan lahan, Pemkab Bengkulu Tengah juga mulai membangun infrastruktur pendukung berupa akses jalan menuju lokasi TPST. Jalan sepanjang 500 meter tersebut menghubungkan lokasi TPST dengan jalan utama dan disiapkan untuk memperlancar mobilitas kendaraan pengangkut sampah. Pembangunan akses jalan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju operasional TPST modern di wilayah Bengkulu Tengah. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk mendukung proses pengangkutan sampah sekaligus memastikan aktivitas pengolahan sampah dapat berjalan secara optimal. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menargetkan TPST modern tersebut mulai beroperasi pada 2027. Fasilitas ini pendengar akan dikembangkan sebagai pusat pengolahan sampah yang profesional dan juga ramah lingkungan.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita.
1: Saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
2: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
4: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
3: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
4: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
5: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
4: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
6: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
7: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
6: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
9: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
8: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
9: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
10: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
9: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
11: aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
12: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
11: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
13: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
11: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi

0: itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Ayo tumbuhlah.
2: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
5: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
6: Sebuah pensil kecil.
2: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
7: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
2: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
8: Ayah, Bunda, lihat nih.
2: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
8: Tapi semuanya sibuk.
9: Aku senang sekali sekarang.
2: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
10: Katanya
2: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
11: Ada ayah yang ambil.
12: Tapi sebelum main,
2: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
13: Yang sesuai usia kakak ya, mah.
2: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
14: Kita tanam sama-sama ya.
15: Oke, Bu.
2: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
16: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama,

Terutama kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari. Seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Bro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3. Masih di Bengkulu sore ini, Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan mimbar Protestan, pendengar. Dan untuk tema malam hari ini, menegur itu cinta, bukan mencari kemenangan, oleh Petrus Suprapto.

lagu dari Mike Mohede dengan Terbaik Tidak Dapat Kami Tuntaskan ke ruang dengar Anda, karena sesaat lagi kita akan hadirkan program Mimbar Katolik. Selamat mengikuti.

Selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih di Mimbar Agama Katolik. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saudara-saudari, pernahkah Anda memilih diam bertahun-tahun daripada bicara 5 menit dengan seseorang yang menyakiti hati Anda? Iya, ternyata lebih mudah menghindar daripada duduk empat mata dan menyelesaikan persoalan dengan orang lain. Hari ini, kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Dan Injil hari ini berbicara soal sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bagaimana menegur saudara yang bersalah tanpa kehilangan kasih. Marilah kita bersama-sama dengarkan dan renungkan bacaan Injil hari ini.

Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak, satukan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sering memilih diam daripada menegur dengan kasih. Kami sering memilih menghindar daripada duduk empat mata menyelesaikan masalah. Hari ini, ajarlah kami menegur dengan lembut dan menerima teguran dengan rendah hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama membuka kitab suci kita. Kita resapi sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang di antara kamu sepakat di dunia ini tentang apa saja yang mereka minta, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, perhatikan urutannya. Yesus tidak memulai dari jemaat, tidak memulai dari grup keluarga besar. Yesus memulai dari empat mata. Ini soal martabat. Setiap manusia punya kehormatan dasar, dignity, yang tidak boleh diinjak-injak, walaupun ia bersalah. Menegur kesalahan orang bukan berarti kita boleh menelanjangi kehormatannya di depan umum. Bahkan orang yang bersalah pun tetap citra Allah, imago Dei, tetap punya ruang untuk berubah. Inilah yang oleh gereja disebut koreksi persaudaraan, correctio fraterna. Kata kuncinya bukan koreksi, tapi persaudaraan. Koreksi tanpa persaudaraan hanya jadi penghakiman. Persaudaraan tanpa koreksi hanya jadi pembiaran. Bahkan bisa disebut kasih yang malas, kasih yang cari aman. Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini merangkum semuanya dalam satu kalimat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi, menegur, kalau dilakukan dengan benar, sebenarnya adalah bentuk kasih, bukan kebencian yang dibungkus rohani. Bayangkan begini, saudara-saudariku. Seorang dokter yang baik, ketika mendiagnosis penyakit, tidak akan berbohong demi menyenangkan pasiennya. Tapi ia juga tidak akan menyampaikan diagnosis itu dengan kasar di depan banyak orang. Ia akan berbicara empat mata dengan bahasa yang bisa diterima, tapi tetap jujur soal kondisi sebenarnya. Begitu jugalah cara Kristus mengajarkan kita menegur. Seperti dokter yang baik, bukan seperti algojo yang haus pembenaran diri.

Saudara-saudari terkasih, mari kita renungkan dan kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, sebelum menegur orang lain, tanya dulu diri sendiri, apakah saya sendiri bersih dari kesalahan yang sama? Introspeksi dulu, baru bicara. Kedua, kalau memang perlu bicara, carilah waktu yang tenang. Bicara empat mata, bukan lewat status media sosial, bukan lewat sindiran di grup WA keluarga. Zaman kita ini lebih suka menangkap layar daripada menghampiri. Padahal, Injil hari ini menawarkan tata cara yang jauh lebih beradab daripada budaya digital kita sekarang ini. Yang ketiga, kalaupun harus melibatkan orang lain, lakukan untuk memulihkan, bukan untuk mempermalukan. Karena tujuan akhirnya bukan menang, tapi memenangkan saudara kita kembali. Terapan yang keempat adalah ini menyentil kita sebagai bangsa yang plural. Jangan menggeneralisasi kesalahan satu orang menjadi tuduhan kepada satu suku atau satu agama. Toleransi yang sehat bukan menghindari konflik, tapi berani menyelesaikannya secara manusiawi. Orang per orang. Yang kelima, kalau kita yang ditegur, jangan buru-buru defensif. Dengarkan dulu. Orang yang mau repot-repot menegur kita empat mata, biasanya justru peduli, bukan benci. Dan menariknya, semangat menegur dengan bijaksana ini bergema dengan kearifan leluhur kita sendiri. Orang Jawa mengenal istilah empan papan. Tahu tempat dan waktu yang tepat untuk berbicara. Semakin kita menghayati Injil, semakin kita juga menghargai kearifan bangsa kita.

Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah sampai di ujung permenungan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mendoakan nama-nama yang sulit kita ajak bicara ke hadapan Tuhan. Mari kita bawa dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajari kami menegur dengan lembut dan menerima teguran dengan rendah hati. Jauhkan kami dari kebiasaan menghakimi dari jauh, dan mampukan kami untuk mendekat dengan kasih. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami, ya Tuhan, yang sedang berselisih dengan orang terdekatnya. Berilah mereka keberanian untuk berbicara empat mata dan hati yang lapang untuk mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari terkasih, relasi yang retak itu berharga untuk diperbaiki, bukan untuk dibiarkan. Dan setiap kali kita berusaha memperbaikinya dengan kasih, Tuhan Yesus berjanji hadir di tengah kita. Saya, Petrus Suprapto, mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menemani Anda di mimbar agama Katolik. Sampai berjumpa lagi di minggu depan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Baik, berkaitan dengan berakhirnya mimbar Katolik, berakhir juga kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu sore ini. Untuk Bengkulu malam ini sudah bersiap-siap Nafla Naura, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan mini drama, kali ini produksi RRI Mataram dengan judul Merdeka dari Hoax.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Loh, biasanya pagi begini udah rame. Kok sepi ini, ya Allah.
3: Assalamualaikum, Pak Amir.
2: Salam. Eh, Kak Rani, sini lu. Alhamdulillah, Ara, sak belanja nih.
3: Bumbi. Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya, Pak Amir?
2: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini, Kak Rani. Kenapa ya?
3: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo, Pak Amir. Jadi, mereka nyerbu semua ke sana.
2: Ya, jagain deh. Bagus. Heh. Udah, Kak Rani. Namanya juga kita berdagang, kadang laris, kadang sepi kan.
3: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetua Pak Amir, rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
2: Iya, Nak Rani. Makasih banyak dah ya, pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
3: Ini Pak, nggih Pak Amir. Sama-sama Pak Amir.

0: Narani. Eh, Narani.
1: Eh, Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Bu Sida. Marak napi.
0: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
1: Kabar napi nih ke Bu?
0: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
1: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
0: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
1: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
0: Nak Rani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
1: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
0: Aduh Nak Rani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Nak Rani.
1: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
0: Ini loh Nak Rani, dari pesan di WA.
1: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
0: Iya, Nak Rani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga loh.
1: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
0: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
1: Bu, ini kan tidak ada sumbernya. Tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
0: Ini belum tentu benar.
1: Nggih Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir, kan kasihan tokonya jadi sepi pembeli.
0: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya, Bu Sari.
1: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
0: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
1: Semua kita harus berhati-hati, Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi, sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
0: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya, Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
1: Untuk apa nih, ke Bu, tidak upload?
0: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
1: Walah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax. Indonesia semakin kuat.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dan hari ini senang sekali Nafla kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Bengkulu malam ini, edisi Minggu 6 September 2026. Dan buat yang masih di luar rumah atau sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati. Dan karena angin malam ini juga kerasanya cukup kencang, jadi tetap waspada dengan kondisi di sekitar, terutama saat melintas di dekat pepohonan, baliho, atau benda-benda yang berpotensi terdampak angin. Nah, udara di luar juga rasanya cukup berdebu dan kondisinya juga kurang baik pendengar. Jadi kalau memang harus beraktivitas di luar, boleh gunain masker supaya nggak terlalu banyak menghirup debu. Dan jangan lupa juga cukup minum air putih. Dan malam ini tentu aja sudah ada berbagai informasi yang akan aku hadirkan, ditemani juga dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan jangan kemana-mana juga, karena nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi khusus buat Anda yang suka lagu-lagu mancanegara era 80-an dan 90-an, nanti boleh request lagu favorit sekaligus titip salam juga. Jadi dari sekarang boleh diingat-ingat lagi lagu apa yang udah lama gak didengerin dan pengen diputerin malam ini. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau, abu vulkaniknya sekarang terpantau menyebar hingga ke sejumlah wilayah di 5 provinsi, dan di mana Bengkulu termasuk di dalamnya, pendengar. Dan Badan Geologi menyebut sebaran abu terpantau mengarah ke Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung hingga Bengkulu. Namun arah dan jangkauannya juga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi serta kecepatan angin. Karena itu pendengar, masyarakat juga dihimbau untuk sementara mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau emang harus keluar rumah, gunakan masker untuk membantu mengurangi paparan debu dan abu di udara. Dan Badan Geologi memastikan pemantauan Gunung Anak Krakatau terus dilakukan. Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi pemerintah, terutama mengenai aktivitas gunung dan perubahan sebaran abu vulkanik.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro
2: 1. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
4: Yes!
5: Apa sih yes?
4: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
5: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, mungkin hari ini banyak sejumlah penerbangan juga sampai dibatalin akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Apalagi kalau dilihat abu vulkanik ini seperti hanya berupa debu yang terbawa angin. Tapi ternyata pendengar, resikonya bagi pesawat tidak sesederhana itu, di mana abu vulkanik ini tuh terdiri dari pecahan batuan, mineral, hingga kaca vulkanik dalam ukuran yang sangat kecil. Dan partikelnya yang keras dan bersifat abrasif, sehingga ketika pesawat ini melewati awan abu, material tersebut tuh bisa masuk ke dalam mesin dan mengganggu kinerja mesin pesawat. Nah, bukan hanya itu pendengar, abu vulkanik juga dapat menggores kaca depan, mengurangi jarak pandang pilot juga, dan juga mengganggu sejumlah sistem penting pada pesawat. Jadi pendengar, pembatalan ataupun penundaan penerbangan saat terjadi sebaran abu vulkanik ini juga bukan tanpa alasan, dan langkah tersebut juga dilakukan untuk menghindari wilayah yang berisiko dan tentunya demi menjaga keselamatan penerbangan. Dan setelah ini pendengar, akan aku putarkan lagu dari Biru Baru, Aku Bisa Apa.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

Pendengar, di Kabupaten Kaur Bengkulu, khususnya di kawasan Kota Bintuhan, ternyata dampak abu vulkanik yang diduga berasal dari erupsi Gunung Anak Rakatau kini mulai dirasakan warga. Nah, sejak Sabtu sore, warga mulai melihat lapisan debu tipis berwarna keabu-abuan menempel pada kendaraan, teras rumah, hingga sejumlah benda yang berada di luar ruangan. Nah, salah seorang warga, Siti, mengaku pendengar baru menyadari setelah melihat motornya dipenuhi debu berwarna gelap. Nah, saat berkendara tanpa kacamata, ia juga merasakan mata perih dan juga melihat debu-debu halus berjatuhan ketika terkena cahaya. Karena itu pendengar, warga juga dihimbau menggunakan masker dan kacamata saat berada di luar rumah serta mengurangi aktivitas di luar jika tidak mendesak. Dan untuk kendaraan yang terkena abu, bersihkan secara hati-hati karena partikel abu vulkanik ini dapat menggores permukaan kendaraan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keindahan senyuman dari lesung pipi itu.
1: Melihat orang yang berlesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun jika kamu tidak memiliki lesung pipi tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi tapi peluang

dalamnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, beredar pesan berantai yang menyebut air hujan hasil operasi modifikasi cuaca tidak boleh ditampung atau digunakan karena mengandung bahan berbahaya. Dan informasi tersebut pendengar dipastikan tidak benar, dan BMKG menjelaskan operasi modifikasi cuaca menggunakan natrium klorida atau garam halus untuk membantu proses pembentukan hujan. Nah, bahan tersebut bukan bahan berbahaya yang membuat air hujan hasil modifikasi cuaca ini tidak dapat dimanfaatkan pendengar. Dan meski begitu, kondisi udara tetap perlu diperhatikan. Nah, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan misalnya, partikel asap dan debu di udara ini bisa ikut terbawa bersama air hujan. Karena itu, jika air hujan ini akan ditampung dan juga dimanfaatkan dalam kondisi tersebut, masyarakat juga disarankan mengendapkan dan menyaringnya terlebih dahulu untuk mengurangi partikel asap maupun debu yang mungkin kebawa. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application, RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
0: memakan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, buat Anda yang suka film fiksi ilmiah atau science fiction, ada beberapa judul dengan rating tinggi di IMDb yang mungkin bisa masuk daftar tontonan Anda. Jadi ada film Inception dengan rating 8,8, kemudian juga Interstellar dan The Matrix yang sama-sama berada di angka 8,7. Nah, ada juga pendengar film dari Star Wars The Empire Strikes Back dengan rating 8,7 serta Terminator 2 Judgment Day dengan 8,6. Nah, masing-masing juga menawarkan cerita yang beda, mulai dari perjalanan luar angkasa, dunia mimpi, kecerdasan buatan, sampai perjalanan waktu. Jadi kalau malam ini atau akhir pekan nanti masih bingung mau nonton apa, 5 film tadi boleh masuk daftar. Jadi tinggal pilih mau menjelajah luar angkasa bisa bersama Interstellar atau dibuat berpikir soal mimpi dan realitas lewat Inception.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Nah, berdasarkan hasil penelusuran pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Nanas memang mengandung bromelain yang dalam sejumlah penelitian laboratorium menunjukkan potensi aktivitas anti kanker. Namun bukti klinis mengenai efektivitasnya pada manusia masih terbatas. Dan hingga saat ini pendengar belum terdapat bukti ilmiah yang valid maupun konsensus medis yang menyatakan air rendaman atau rebusan nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor, ataupun kista. Dan masyarakat juga diimbau tidak menjadikan informasi kesehatan yang belum terbukti secara ilmiah sebagai dasar pengobatan, terutama untuk penyakit serius, serta tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bengkulu malam ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih dari dunia film dan hiburan, ada kabar terbaru buat Anda yang sudah menantikan serial Harry Potter versi HBO. Nah, meski musim pertamanya baru akan tayang akhir tahun ini, HBO ternyata sudah mulai memperkenalkan sejumlah pemeran untuk musim kedua. Jadi salah satunya adalah Billy Barrett yang dipercaya memerankan Tom Riddle muda dan sosoknya yang nantinya dikenal sebagai Lord Voldemort. Dan kemunculan Tom Riddle ini sekaligus akan menjadi debut karakter Voldemort dalam adaptasi terbaru Harry Potter versi HBO. Selain itu, karakter peri rumah Dobby akan diperankan oleh aktor dan presenter asal Inggris, Lenny Rus, dan diperkirakan akan dihadirkan menggunakan teknologi CGI. Sementara untuk karakter Ginny Weasley, HBO memilih Bonnie Hill menggantikan Gracie Cochran yang sebelumnya terlibat dalam musim pertama. Dan untuk musim pertamanya sendiri, pendengar, cerita juga akan mengangkat Harry Potter and the Philosopher's Stone dengan Dominic M. Laughlin sebagai Harry Potter, Arabella Stanton sebagai Hermione, dan Alastair Stout sebagai Ron Weasley. Dan serial ini juga dijadwalkan mulai tayang 25 Desember 2026 melalui HBO.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah

0: si Ena ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Ena mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, buat Anda yang sedang mempertimbangkan ikut program magang nasional, ada satu hal yang cukup menarik, di mana peserta program ini mendapatkan uang saku yang besarannya mengacu pada UMP di wilayah tempat magang. Artinya, pendengar, nominal yang diterima peserta bisa berbeda-beda di setiap daerah. Dan pembayarannya juga dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah hari kehadiran dan dapat diberikan selama maksimal 6 bulan masa pemagangan. Nah, hari libur nasional, libur daerah, cuti bersama hingga sakit dengan keterangan tetap diperhitungkan. Namun kalau peserta tidak hadir tanpa keterangan, uang saku akan dipotong sesuai jumlah hari ketidakhadiran. Jadi pendengar, sebelum mengikuti program magang nasional, penting untuk mengecek lokasi penempatan, UMP yang berlaku, serta ketentuan kehadirannya. Karena hal-hal tersebut juga akan mempengaruhi jumlah uang saku yang diterima setiap bulan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Tahukah kamu, ruang paling hampa suara di dunia adalah Enoshik Hamber di University of Minnesota, Amerika Serikat. Enoshik Hamber ini dirancang khusus untuk menyerap semua gelombang suara sehingga menciptakan kondisi tanpa gema dan kebisingan. Akibatnya, ketika seseorang berada di dalamnya, suara luar hampir sepenuhnya hilang. Suasana di dalam ruang ini bisa sangat aneh dan tidak nyaman. Banyak orang melaporkan bahwa mereka bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri dan bahkan suara pernapasan. Ruang hampa suara ini digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, termasuk pengujian perangkat audio, penelitian tentang persepsi suara, dan studi tentang bagaimana manusia merespon lingkungan yang sangat tenang. Kondisi di dalam ruangan ini juga dapat menyebabkan disorientasi dan pengalaman yang tidak biasa, sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan lama di dalamnya. Secara keseluruhan, Enoshik Hamber di University of Minnesota bukan hanya sebuah ruangan unik, tapi juga alat yang sangat berharga dalam ilmu akustik dan psikologi, yang membantu kita memahami lebih dalam tentang suara dan pengaruhnya terhadap manusia.

Tinjo, Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau Anda mengkonsumsi suplemen magnesium mungkin pernah bertanya-tanya, lebih baik diminum pagi hari atau sebelum tidur. Nah, ternyata belum ada aturan yang menyebut salah satu waktu tersebut lebih efektif untuk semua orang. Nah, magnesium ini sendiri pendengar memang berperan dalam fungsi otot, saraf hingga metabolisme energi. Nah, ada juga yang memilih mengkonsumsi pada malam hari dengan tujuan untuk membantu kualitas tidur. Namun berdasarkan sejumlah penelitian, bukti mengenai manfaat magnesium untuk membantu tidur ini juga masih terbatas. Jadi yang lebih penting bukan soal pagi atau malamnya, tetapi jumlah yang dikonsumsi dan juga kebutuhan tubuh masing-masing. Nah, khusus magnesium dari suplemen dan obat, batas atas untuk orang dewasa itu umumnya 350 mg per hari, kecuali atas arahan tenaga kesehatan. Dan pendengar, bagi yang memiliki gangguan fungsi ginjal atau sedang mengkonsumsi obat tertentu, nah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum menggunakan suplemen magnesium ini. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: 01 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar. Ada sebuah kisah untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Ada seorang pemuda yang kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pinggir pantai, "Laut ini maling." Tidak lama, datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di lautan, lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tidak lama, datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai, lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara itu, lautan dan seisinya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan itu tanpa tersisa. Maka, jangan risaukan omongan orang, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah, selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Kurangi mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan hingga keburukan lelah mengikuti kita." Christopher Morley pernah berkata, "Hanya ada satu kesuksesan, yaitu menjadi mampu menghabiskan hidup Anda menurut jalan Anda sendiri." Dalam kehidupan ini, tentunya kita butuh mendengarkan kritik dan saran dari orang lain supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Namun terkadang, ada kalanya kita tidak perlu terlalu mendengarkan orang. Jangan hiraukan cibiran, jangan hiraukan hinaan orang tentang sesuatu yang telah kita ambil. Selama pilihan kita tidak merugikan orang lain, kita berhak melakukannya tanpa persetujuan orang lain. Mereka tak akan pernah mengerti jalan pikiran kita karena tidak ada di posisi itu, sehingga tidak tahu apa yang kamu rasakan. Orang lain hanya mampu menilai sesuatu yang kita hadapi, tapi tidak bisa merasakannya. Untuk itu, segala keputusan ada di tangan kita sendiri, karena kamulah yang berhak menentukan hidupmu. Ketika kamu mampu menghabiskan sisa umur sesuai dengan jalan pikiranmu, maka kamu akan bahagia, karena sesungguhnya kamulah pemilik hidupmu.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nafa Nora Sasabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 7 September 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Miantu Rahma menemani Anda di Bengkulu pagi ini. Untuk hari ini Senin 7 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh. Semoga saja amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu-lagu religi.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara religi pagi melalui siaran program 1 RRI Bengkulu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui religi pagi kali ini saya akan membahas sebuah topik yakni 5 posisi anak bagi orang tuanya menurut Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan hidup bagi setiap keluarga muslim. Baik bagi yang telah mempunyai keturunan atau mereka yang sedang menanti hadirnya keturunan atau juga yang sedang khusyuk dalam munajat agar diberikan amanah indah itu ataupun yang sedang belajar untuk menapaki tangga menuju bahtera rumah tangga. Itulah Al-Qur'an yang harus menjadi tempat kita bertanya. Al-Qur'an menyampaikan bagi setiap keluarga muslim bahwa anak mempunyai 5 potensi bagi kehidupan orang tuanya. Potensi baik maupun potensi buruk. Adapun kelima potensi itu, yang pertama adalah anak itu berpotensi menjadi hiasan bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus sahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiri wal muqantarati minal zahabati wal fiddati wal khayli was-sawamati wal an'am wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan atau kendaraan, binatang-binatang ternak, serta sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali yang paling baik, yakni surganya. Di dalam ayat tadi, anak disebut sebagai satu dari kesenangan hidup di dunia ini. Setiap manusia pasti telah terhiasi hatinya dengan berbagai keindahan dunia tersebut.

Para orang tua siap untuk melakukan apa saja dan membayar berapa saja untuk mendapatkan keturunan, karena keindahan hidup menjadi berkurang ketika keturunan yang dinanti belum juga hadir. Anak-anak memang indah, keindahan tak tergantikan oleh apapun. Gerak mereka, suara mereka, raut wajah mereka, tingkah pola mereka, tawa mereka, bahkan tangis mereka pun membuat suasana rumah tangga menjadi indah. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, anak itu berpotensi sebagai cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wal auladukum fitnah wa anallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Surat At-Tawwabun ayat 15. Anak juga menjadi cobaan hidup bagi orang tuanya, seperti yang telah disampaikan dua ayat tadi, sehingga kedua orang tua diminta agar berhati-hati. Kehendakan itu tidak boleh melalaikan kenikmatan kita memandanginya. Tidak boleh melalaikan kita dari tugas sebagai orang tua menjadi hamba Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Seberapa kuat kita menikmati keindahan pelangi, bisa jadi kita yang berhenti menikmatinya, atau pelangi itu akan segera menghilang di antara warna langit lainnya. Jika tidak berhati-hati, saat kenikmatan itu telah pergi, kita baru sadar bahwa kewajiban yang telah kita lalaikan. Banyak kewajiban yang kita tinggalkan. Banyak hak orang lain yang kita abaikan. Banyak potensi kebesaran orang tua menjadi terhenti karenanya. Dan akhirnya bisa kehilangan kesempatan meraih keindahan yang abadi dan hakiki, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kerugian yang sangat besar. Para pendengar rahimakumullah. Lalu yang ketiga, anak itu bisa berfungsi atau berpotensi menjadi anak yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khafu 'alaihim falyatakullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka menyampaikan perkataan yang benar. Orang tua diminta agar memperhatikan benar generasi setelahnya. Tidak boleh hadir generasi lemas peninggal orang tuanya. Perhatian besar orang tua untuk meninggalkan segala yang membuat mereka kuat adalah merupakan kewajiban. Ayat ini mengingatkan agar orang tua berhati-hati jika nanti belum menyiapkan anak keturunan, sehingga mereka menjadi beban masyarakat dan zaman. Kelemahan dalam masalah keimanan, kelemahan dalam masalah pemahaman agama, dan kelemahan di dalam masalah ibadah dan akhlak. Para orang tua harus menyiapkan agama anak-anaknya, karena pasti nanti
akan menanyakan amanah itu.

kepada orang tuanya. Kelemahan dalam masalah ekonomi, kelemahan dalam masalah kesejahteraan, dan kelemahan dalam masalah fasilitas. Para orang tua bertanggung jawab jika kelemahan ini menjadi alasan jauhnya anak-anak dari Allah, sehingga meninggalkan anak-anak dalam keadaan berkecukupan jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Kelemahan ilmu pengetahuan, kelemahan wawasan dalam hidup, kelemahan dalam kemampuan untuk menjalani hidup. Itu artinya para orang tua harus membekali mereka semua ilmu dan wawasan serta skill anak-anak. Kesalahan fatal ketika orang tua sibuk menikmati hidup sendiri tetapi lalai menyiapkan ilmu, wawasan, dan skill bagi anak-anak mereka. Kelemahan dalam fisik, kelemahan dalam jiwa dan mental, kelemahan yang mengakibatkan mereka hanya menjadi pecundang dan bukan menjadi seorang pemenang. Lalu yang keempat, anak itu berfungsi atau berpotensi sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdhurhum wa in ta'fu wa tadfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah At-Taghabun ayat 14. Sangat mengerikan membaca ayat ini. Allah memerintahkan agar setiap orang tua berhati-hati terhadap anak, karena sebagian dari mereka bisa menjadi musuh. Jika anak telah menjadi musuh orang tuanya, maka hilanglah sebagian besar kebahagiaan di dalam rumah tangga. Karena hiasan itu kini menjadi beban, penyebab ketakutan, kesedihan, dan semua kesengsaraan dalam hidup orang tuanya. Anak yang nakal, anak yang durhaka, anak yang bodoh menjatuhkan martabat keluarga. Saat itulah anak yang dulu diasuh siang dan malam berubah menjadi musuh yang menyedihkan, menakutkan, dan menyengsarakan. Lalu yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak itu berpotensi menjadi anak yang baik, menyejukkan pandangan mata bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbi qala Rabba habli min ladunka zuriatan taibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Surat Ali Imran ayat 38. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah anak yang diharapkan oleh setiap keluarga. Untuk itulah ayat-ayat yang digunakan untuk membahas poin ini berupa doa, dan ini berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Doa adalah harapan dan munajat kepada yang menciptakan semuanya. Anak yang baik, anak yang menyejukkan pandangan mata, anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Jelas ini adalah hasil panen jerih payah orang tuanya setelah sekian lama dalam kesusahan membina anak-anaknya, dan saat itulah mereka menemukan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak yang soleh, anak yang menyedukkan mata, anak yang menyenangkan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar religi pagi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Sari berita, Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi pengembangan bawang putih dalam rangka menuju swasembada nasional. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyiapkan penerapan manajemen talenta. Bersama saya Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi pengembangan bawang putih dalam rangka menuju swasembada nasional. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi pengembangan bawang putih seluas 55 hektar sebagai bagian dari program swasembada bawang putih nasional. Program tersebut dilaksanakan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepahyang, Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita mengatakan, pengembangan bawang putih merupakan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat swasembada komoditas tersebut. Alokasi lahan terbesar berada di Kabupaten Kepahyang seluas 25 hektar.
2: Program bawang putih ini memang program Pak Prabowo dalam rangka swasembada bawang putih. Kita Provinsi Bengkulu itu dapat alokasi 55 hektar untuk pengembangan bibit bawang putih di 3 kabupaten, Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahyang. Nah, yang paling luas itu di Kabupaten Kepahyang itu 25 hektar. Kalau sekarang itu mereka sudah mulai proses pelaksanaan, seperti kalau yang di Lebong itu sudah bibit bawang putihnya sudah nyampai, nah, tinggal sarana-prasarananya. Nah, itu satu kelompok tani itu mendapat bantuan bibit untuk per hektarnya itu sekitar 800 kilo. Dan itu ada pupuk, ada pestisida, ada mulsa. Jadi bantuan itu cukup lengkap.
1: Menurut Sri Herlin, bantuan pengembangan bawang putih diberikan secara lengkap kepada kelompok tani penerima. Khusus di Kabupaten Lebong, bibit bawang putih telah tiba dan saat ini tinggal menunggu dukungan sarana serta prasarana. Bantuan tersebut mencakup bibit sekitar 800 kg per hektar, pupuk, pestisida dan mulsa untuk mendukung budidaya bawang putih. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap program ini dapat meningkatkan produksi bawang putih sekaligus mendukung upaya mencapai swasembada komoditas tersebut. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Abu vulkanik akibat aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau telah memasuki wilayah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dan kondisi tersebut telah berlangsung hampir 2 hari ini. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Kaur, Gusril Fauzi menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Gusril Fauzi meminta masyarakat untuk mengurangi perjalanan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Menurutnya, masyarakat sebaiknya tetap berada di dalam rumah dan menghindari aktivitas di ruang terbuka hingga kondisi kembali aman. Selain mengurangi aktivitas di luar rumah, masyarakat yang terpaksa bepergian diimbau menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dari paparan abu vulkanik. Warga juga diminta menggunakan kacamata atau pelindung mata untuk mengurangi risiko iritasi akibat abu yang terbawa udara. Gusril mengingatkan masyarakat agar tidak menghirup abu vulkanik secara langsung karena dapat mengganggu kesehatan terutama pada saluran pernafasan. Karena itu penggunaan perlindungan diri menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan selama abu vulkanik masih berada di wilayah Kaur. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan penerapan manajemen talenta untuk membangun sistem pengembangan karir ASN yang lebih objektif dan berbasis kinerja serta potensi. Lengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyiapkan penerapan manajemen talenta sebagai upaya membangun sistem pengembangan karir aparatur sipil negara atau ASN yang lebih terstruktur, objektif, dan sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai. Melalui sistem ini, pengembangan karir ASN diharapkan tidak hanya didasarkan pada masa kerja, tetapi juga mempertimbangkan kinerja dan potensi yang dimiliki setiap pegawai. Sekda Provinsi Bengkulu Heron Antoni mengatakan setiap ASN nantinya akan dinilai berdasarkan dua aspek utama, yakni kinerja dan potensi. Penilaian ini menjadi bagian penting dalam menentukan posisi serta arah pengembangan karir ASN sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk mengukur kinerja, penilaian akan mengacu pada hasil sasaran kinerja pegawai atau SKP serta capaian kerja ASN yang dinilai oleh atasannya langsung. Sementara itu, aspek potensi akan diukur melalui uji kompetensi dan assessment center untuk memperoleh gambaran kemampuan serta potensi pengembangan masing-masing pegawai. Hasil penilaian kinerja dan potensi tersebut nantinya menjadi dasar dalam pemetaan talenta ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dengan pemetaan ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi pegawai yang memiliki kinerja dan potensi tinggi sekaligus menentukan program pengembangan karir yang sesuai. Sebelum diterapkan secara penuh, pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan koordinasi dengan BKN untuk memastikan mekanisme manajemen talenta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 17 September 2026. Herwan Antoni mengatakan penerapan manajemen talenta diharapkan dapat memberikan sistem pengelolaan ASN yang lebih terarah serta memberikan kesempatan bagi pengembangan karir berdasarkan kompetensi dan kinerja. Pemerintah provinsi juga akan menyiapkan berbagai kebutuhan agar penerapan sistem ini dapat berjalan secara optimal.
4: Jadi nanti SKP mereka tadi sudah kami sampaikan sangat menentukan kinerja mereka. Ya, baik itu kinerjanya baik, sangat baik ataupun tidak baik. Oleh karena itu, ya, kita akan mempersiapkan manajemen talenta sebagai salah satu instrumen daripada pengembangan karir daripada ASN, baik melalui peran sebagai pejabat fungsional ataupun nanti melalui pejabat struktural.
3: Setelah manajemen talenta diterapkan di tingkat Pemprov Bengkulu, sistem serupa nantinya akan dilanjutkan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Langkah ini diharapkan dapat membantu sistem manajemen talenta ASN yang lebih terintegrasi di seluruh daerah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan. Puspasker Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Rumah Sejahtera Terpadu atau RST bagi 10 orang tua murid sekolah rakyat terintegrasi. Satu KAUR yang tersebar di 5 kecamatan. Ketua Tim Pendamping Sosial Kabupaten KAUR, Yoga S. Mardisan, mengatakan bantuan ini merupakan wujud dukungan kepada murid sekolah rakyat untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendukung kesejahteraan keluarga siswa kurang mampu. Sinergi antara pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat dalam program ini menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan dunia pendidikan. Lingkungan rumah yang sehat dan kondusif dinilai sangat mendukung proses tumbuh kembang serta kegiatan belajar anak-anak di rumah. Melalui bantuan ini, Kemensos dan Pemda Kabupaten KAUR berharap para penerima manfaat dapat memanfaatkan hunian baru secara optimal untuk kehidupan sehari-hari. Teknologi digital bukan buka ruang belajar lebih kreatif, guru dituntut makin adaptif. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
5: Pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan semakin membuka peluang bagi guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Teknologi tidak lagi sekedar menjadi alat bantu, tetapi dapat dimanfaatkan untuk memperkaya metode mengajar sekaligus memperluas akses terhadap sumber belajar. Suyanti, selaku Google Educator Group Seluma, sekaligus Kepala Sekolah Dedikatif 2025 yang mendorong para pendidik untuk tidak takut beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penggunaan perangkat dan juga platform digital harus diarahkan untuk membuat proses belajar lebih bermakna, bukan sekedar mengikuti tren. Guru dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyajikan materi dalam bentuk video, presentasi interaktif, kuis maupun tugas kolaboratif. Dengan variasi tersebut, peserta didik tidak hanya menerima materi secara utuh, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi, berdiskusi, berkreasi, dan juga menunjukkan pemahamannya melalui berbagai bentuk karya.
6: Jadi ini dalam pembelajaran mendalam ini menciptakan kerangka pembelajaran yang menarik sesuai dengan 4 kerangka dalam pembelajaran. Salah satunya adalah digitalisasi dalam pembelajaran. Dan di sekarang itu era-era anak-anak itu emang semua bangun tidur pun selalu menggunakan ada gawai. Bahkan bukan hanya anak, tapi orang tua juga begitu. Jadi kita perlu memberikan literasi digital kepada anak-anak kita supaya mereka lebih memiliki kemampuan pola berpikir dan manfaatan digital sehingga mengurangi pengaruh-pengaruh negatif. Menciptakan kerangka pembelajaran yang menarik, kontekstual sesuai dengan kondisi anak-anak sekarang, kondisi sekarang ini, maka salah satunya adalah memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajaran.
5: Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu guru mengelola pembelajaran secara efektif, mulai dari penyampaian materi, pemberian tugas, hingga komunikasi dengan peserta didik. Berbagai perangkat pendidikan digital saat ini juga menyediakan fitur kolaborasi dan juga pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru serta siswa bekerja sama dalam satu ruang digital. Transformasi digital di sekolah tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat dan jaringan internet. Peningkatan kompetensi guru menjadi bagian penting agar teknologi benar-benar digunakan secara tepat, aman, mendukung tujuan pendidikan, sejalan dengan kerangka kompetensi TIK UNESCO yang menempatkan kemampuan digital guru sebagai salah satu unsur penting dalam penguatan pembelajaran. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Sri Ihsan kemarin secara resmi menutup Kemah Pramuka Madrasah Daerah atau KPMD tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 di Bumi Perkemahan Uinvas Bengkulu. Penutupan perkemahan 4 hari yang mengusung tema mewujudkan generasi muda yang maju, bermutu, dan mendunia. Dihadiri jajaran pimpinan Uinvas Kuarda 07 Bengkulu, serta 1.500 peserta dari 75 pangkalan madrasah. Dalam amanatnya, Sri Ihsan menegaskan bahwa pembongkaran tenda bukan berarti berakhirnya nilai-nilai disiplin dan kemandirian yang telah dipelajari peserta. Ia menjelaskan bahwa KPMD dirancang sebagai ruang pendidikan karakter yang melatih tanggung jawab, keberanian, kepedulian sosial, serta kerjasama tim di lingkungan madrasah. Sepulang dari ajang perkemahan ini, para siswa diharapkan membawa perubahan positif dengan menjadi pelajar yang lebih tertib, berbakti kepada orang tua, serta aktif memberi manfaat di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa esensi sejati gerakan pramuka terletak pada pembentukan akhlak mulia, serta sikap pengabdian yang konsisten, bukan sekedar identitas seragam atau keterampilan baris berbaris di lapangan. Simulasi OMI 2026 rampung, OMI tingkat Kabupaten Kaur dimulai 7 September. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
7: Kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 saat ini di Kabupaten Kaur memasuki tahapan simulasi yang dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 6 September 2026. Simulasi tersebut diikuti peserta dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Saunuyah, dan Madrasah Aliyah sebagai bagian dari persiapan menghadapi pelaksanaan OMI secara resmi. Untuk hari Minggu 6 September 2026, simulasi dilaksanakan khusus bagi peserta tingkat MI. Sementara itu, simulasi untuk jenjang MTSN dan MA telah selesai dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 5 September 2026. Kasih Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Mugia menjelaskan bahwa simulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal mekanisme pelaksanaan OMI sebelum mengikuti tahapan kompetisi. Selain itu, simulasi juga menjadi sarana untuk memastikan kesiapan peserta madrasah maupun perangkat pendukung pelaksanaan kegiatan. Mugia mengatakan setelah tahapan simulasi selesai, OMI tingkat kabupaten akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 September 2026. Selanjutnya, untuk pelaksanaan OMI tingkat Provinsi Bengkulu tahun ini terdapat perbedaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena kegiatan akan dilaksanakan di kabupaten masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2026.
8: Kemudian pelaksanaan OMI tingkat kabupaten akan dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan 9 mendatang. Dan untuk OMI tingkat provinsi untuk tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Untuk tahun ini OMI provinsi dilaksanakan di kabupaten pada tanggal 5 sampai 7 Oktober mendatang.
7: Adapun mata pelajaran yang akan dilombakan dalam OMI meliputi matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, serta sosial terintegrasi. Materi yang diberikan diharapkan mampu mengasah kemampuan berpikir peserta didik sekaligus mendorong mereka memahami persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun mata pelajaran yang akan dilombakan dalam OMI meliputi matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, serta sosial terintegrasi. Materi yang diberikan diharapkan mampu mengasah kemampuan berpikir peserta didik sekaligus mendorong mereka memahami persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Mugiem, tujuan utama pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia adalah memastikan proses pendidikan di madrasah dapat melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter dan memiliki daya saing. Melalui kompetisi tersebut, peserta tidak hanya dinilai berdasarkan hasil yang diperoleh, tetapi juga melalui proses yang mencerminkan kejujuran, sportivitas dan kerja keras. Demikian, Lili Rahman, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Penutupan kemah pramuka madrasah daerah tingkat Provinsi Bengkulu yang digelar di Bumi Perkemahan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan pengembangan kegiatan kepramukaan, khususnya di lingkungan madrasah. Ketua Dewan Rencana Putra UIN FAS Bengkulu, Muhammad Fadli, mengatakan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bukan sekedar ajang berkumpulnya anggota pramuka madrasah, tetapi juga menjadi ruang belajar bersama yang mempertemukan peserta dari berbagai daerah dalam suasana kebersamaan. Menurut Fadli, KPMD tingkat Provinsi Bengkulu yang digelar pada September 2026 ini diikuti sekitar 1.500 peserta dari 75 pangkalan madrasah se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut juga menekankan penguatan nilai spiritualitas, kedisiplinan dalam menjalankan ibadah sholat, serta kepedulian terhadap lingkungan sehingga peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kepramukaan, tetapi juga pembentukan karakter yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya rangkaian KPMD, Fadli berharap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sejak hari pertama hingga penutupan dapat membawa pulang pengalaman dan pembelajaran baru. Pengalaman tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan diri peserta, serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun madrasah, sekaligus menjadi motivasi untuk terus mengembangkan kegiatan pramuka di Provinsi Bengkulu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar lomba video konten literasi untuk meningkatkan minat baca di Kabupaten Kaur. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar perlombaan video konten literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kompetisi kreatif ini dibuka secara gratis dan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat umum. Panitia membebaskan peserta memilih subtema menarik seperti rekomendasi buku, profil perpustakaan, atau pentingnya membaca digital. Format video dibuat sekreatif mungkin dalam bentuk kreasi konten pendek seperti Reels atau TikTok. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur Saleh John MPD mengatakan, kompetisi ini bertujuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang menghibur dan edukatif. Melalui gawai, masyarakat diajak menyebarkan virus membaca dengan cara yang lebih modern. Pihaknya menyediakan hadiah total jutaan rupiah beserta sertifikat penghargaan bagi para pemenang terbaik.
10: Kita laksanakan lomba ini tujuannya apa? Tujuannya saat ini kan dunia media sosial, media elektronik ini sudah zamannya. Kami mengadakan konten ini, inilah wadah yang baik untuk meningkatkan apa namanya itu konten-konten kalau bisa itu di ruang lingkup perpustakaan Kaur atau di yang akan kita angkat itu Kabupaten Kaur lah.
9: Penilaian akan menitik beratkan pada kesesuaian pesan literasi, kualitas visual dan originalitas ide materi. Calon peserta beberapa hari lalu telah mendapatkan pembekalan perihal lomba yang akan diikuti. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan kreator konten baru yang peduli terhadap kemajuan pendidikan bangsa. Untuk itu masyarakat jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini dan segera persiapkan karya video literasi terbaiknya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Sebanyak 650 atlet ramaikan Student Taekwondo Championship di Curup. Berikut laporan lengkapnya bersama Akbar Mahardika Putra.
11: Sebanyak 650 atlet meramaikan The Student Taekwondo Championship Piala Ketua Umum Pengprov TI Bengkulu yang digelar di Gor Curup, Kabupaten Rejang Lebong, 4-6 September 2026. Kejuaraan Taekwondo Bengkulu tersebut resmi dibuka pada Sabtu 5 September 2026 dan diikuti atlet dari berbagai daerah di dalam maupun luar Provinsi Bengkulu. Kejuaraan ini menjadi salah satu wadah pembinaan sekaligus pengembangan minat dan bakat atlet muda dalam olahraga Taekwondo. Para peserta berasal dari berbagai klub atau dojang dengan sejumlah kategori pertandingan, mulai dari pemula, semi prestasi hingga prestasi. Ketua Umum Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia, Pengprov TI, Bengkulu,
12: Haja Sri Astuti SPD, SD mengatakan perkembangan taekwondo di Bengkulu menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari sejumlah prestasi yang berhasil diraih atlet Bengkulu, termasuk sumbangan medali perunggu pada Ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional, POPNAS. Menurut Sri, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi atlet di berbagai dojang untuk meningkatkan intensitas latihan dan terus mengembangkan kemampuan. Pembinaan secara berkelanjutan dinilai penting agar atlet Bengkulu semakin siap menghadapi kompetisi di tingkat daerah maupun nasional.
13: Alhamdulillah, taekwondo semenjak POPNAS kemarin dapat medali perunggu, ini sebuah prestasi yang besar. Sehingga saya tengok memang para atlet semangat. Di dojang-dojang pun semangat untuk berprestasi.
12: Selain menjadi ajang kompetisi, The Student Taekwondo Championship juga menjadi kesempatan bagi para atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding. Persaingan antara atlet diharapkan mampu membentuk mental bertanding sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan menuju prestasi yang lebih tinggi. Salah satu wali peserta, Vini Restu, mengatakan dukungan orang tua menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet sejak usia dini. Ia bersama orang tua lainnya memilih taekwondo setelah melihat bakat dan ketertarikan anak terhadap olahraga tersebut sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak.
14: Untuk memilih sebenarnya kami hanya melihat potensi dari anak yang kami punya. Kebetulan keempat-empatnya memang dari kecil mereka sangat aktif, bergerak, sehingga kami pikir bahwasanya bisa untuk disalurkan aktivitas gerak aktifnya itu ke taekwondo, dan alhamdulillah didukung oleh klub kami. Kebetulan di klub kami di Jaguar Squad UMB. Nah, dari situlah kita melihat keberbakatan dan melatihnya menjadi lebih siap, walaupun mungkin kita juga tidak mempersiapkan mereka sebagai atlet, tapi dengan mereka tekun belajar, kemandirian, disiplin, itu yang bisa kita tumbuhkan dari latihan yang selama ini diterapkan di dojang kami.
12: Ia menjelaskan, dukungan dari klub juga membantu anak-anak mengembangkan kemampuan mereka melalui latihan rutin dan pembinaan yang terarah. Dengan dukungan orang tua serta klub, para atlet diharapkan semakin siap mengikuti berbagai kejuaraan dan menghadapi persaingan yang lebih tinggi. Sri menambahkan, Pemprov TI Bengkulu terus mendorong perkembangan taekwondo melalui pembinaan dan kompetisi yang berkesinambungan. Kedepannya, taekwondo Bengkulu diproyeksikan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi yang dapat menyumbangkan medali emas bagi daerah pada ajang nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional, PON. Dengan diikuti 650 atlet dari berbagai kategori, The Student Taekwondo Championship Piala Ketua Umum Pemprov TI Bengkulu diharapkan menjadi momen untuk menemukan dan mengembangkan bibit-bibit atlet taekwondo potensial. Kejuaraan di Gor Curug ini sekaligus memperkuat komitmen pembinaan taekwondo Bengkulu dalam mempersiapkan atlet muda menuju kompetisi tingkat daerah hingga nasional. Saya Akbar Mahardika Putranusa, RRI Bengkulu.

0: Masalah kebersihan kota, imbauan ini memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan para petani di Kabupaten Kaur. Petani tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk pemagaran lahan yang mahal atau biaya kerugian akibat tanaman yang rusak dimakan ternak liar. Tanaman pertanian dapat tumbuh dengan maksimal tanpa gangguan hewan ternak yang dilepasliarkan. Terciptanya keharmonisan antara pemilik ternak dan pemilik lahan pertanian yang pada akhirnya mendongkrak ekonomi kerakyatan.
1: Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat se-Kabupaten Kaur, mari kita berternak dengan mengandangkan dan menambatkan dengan memelihara secara benar, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan bagi para petani akan dapat menghasilkan produk-produk pertanian yang dengan baik, dengan tidak menimbulkan biaya tinggi, dan nanti akan menimbulkan kesejahteraan yang lebih meningkat lagi.
0: Pihak Satpol PP Kabupaten Kaur berharap kehadiran ini muncul dari dalam diri masyarakat sendiri demi kemajuan Kabupaten Kaur. Melalui pola pemeliharaan yang benar, diharapkan Kabupaten Kaur dapat menjadi contoh wilayah yang tertib dan produktif di sektor agribisnis. Dari Kota Bintuan, Dan Yogyarto melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

Dengar, selamat pagi untuk Anda saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu Pagi ini untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026. Apa kabar Anda pagi ini? Tetap semangat ya untuk menjalani hari dan tentunya di hari Senin yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Cuacanya mendukung banget, semangatnya juga mendukung, lagu-lagunya juga kasih semangat juga untuk Anda pagi ini. Semoga saja pagi ini tetap membawa kebahagiaan, keberkahan untuk kita semua. Dan tentu Anda pendengar yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan tentunya himbauan juga ya dari berbagai pihak yang terus membantu kita semua untuk peduli terhadap diri sendiri terkait dengan debu abu vulkanik. Nah, ini juga banyak sekali himbauan-himbauan yang sudah dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait yang tentunya demi kebaikan kita. Di mana pendengar, bagi Anda yang akan keluar rumah, lindungi saluran pernafasan dengan menggunakan masker. Kemudian juga Anda bisa menggunakan ataupun juga menjaga rumah Anda dengan menutup jendela dan pintu untuk mengurangi masuknya debu ke dalam rumah. Kemudian bersihkan juga debu yang menempel di rumah, kendaraan, dan peralatan secara rutin agar tidak menumpuk. Kemudian pastikan menutup makanan dan minuman dengan rapat serta mencuci bahan makanan sebelum dikonsumsi. Waspada gangguan kesehatan dan mendapatkan informasi-informasi resmi terkait dengan pantauan dari debu vulkanik Gunung Krakatau dari media-media terpercaya, terkini dan terupdate tentunya pendengar. Dan tentunya yang harus menjadi perhatian kita bersama selalu menjaga solidaritas dan juga kepedulian antar sesama. Dan pendengar, pasti untuk Anda juga ya yang mungkin pagi ini akan melakukan kegiatan dan juga aktivitas, persiapkan diri menggunakan masker ya, kemudian juga apabila menggunakan kendaraan roda dua juga menggunakan kacamata. Semoga saja abu vulkaniknya nggak nyampe ke Kota Bengkulu ya. Tapi kalau yang ada di Kabupaten Kaur nih udah jelas banget kemarin ini sudah banyak debu-debu juga yang ada di sana. Badan masyarakat juga sudah apa ya istilahnya kalau kita lihat membuktikan adanya debu abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau. Nah, tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas, semoga hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan, tapi tetap juga waspada dengan menjaga dan melindungi diri Anda.

0: Pendengar ada Agnes Monica dengan Godai Aku Lagi. Mau kita ke 6.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan berikut kami update informasi Anda terkait dengan info perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, langsung kita simak informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, saat ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Bung Fajar. Bung Fajar, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Pada malam hari umumnya cerah berawan, dan untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Bung Fajar. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, Mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI. Dan jangan lewatkan juga pendengar nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Hari Pelanggan Nasional, Pelayanan Prima, Kunci UMKM Berdaya Saing dan Naik Kelas. Bersama UKM sahabat kita Neneng Darwati, kemudian Zakia Food, produk kacang tojin buci, enting kacang buci, dan juga kue tart serta lain-lain, Kartinengsi SPD, serta Ketua DPD APMI Kimdo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia Provinsi Bengkulu, Sylvia Khairan Nur. Dan Anda bisa berinteraksi pendengar nanti di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 709, juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Pukul 7 saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
3: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
1: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton, mengatakan saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone. Karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
4: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
5: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar